0: Nah, orang ini saya.
1: Nomor. Mary Lonnie, Mary Lincoln Young, 030500. Remember.